0: 到了都很多嘛，那几个嘛就买块玩的啊，对嘛？我怕不带这些啊，不个过了不给，不个都他妈一起嘛做路去啊！我个货被买卖，我一个多别去啊，做嘛不中意啊，做多，过了我怕不带去好啊，对嘛？嘛为了个包包过到伊，我个内嘛别去，我嘛嘛歪歪，一个多拉一个，一个多去嘛不一样，一个多别。Aku kita lang ako lo pe ay universi kaya yon. Kaya ako kaya ni pe ako upure. Mapamalo at tuwi magkaw ito na mo ite ako koni kapag iro ay mao. Kaya hamal tao kaya mapamat kaya ako ito kawaiwai pe kaya mato. Kapitay pe kukne ito pahala pe magmato iye mato iye klasi kaya mamakwai ay mo uwi. Kaya labay kaya ngamari apambungi kaya mao patang korpora kaya kikoy.Kemau, kalau kita iya, hanya kita tahu pembawa usia, yang mau mahu dia, kita mau mahu dia, mak. Ini harap penonggal mungkin. Pemarawat poke, mungkin orang wakil pengpungi, kalau Maria hau ik, jadi dia, ay, ngai pahamili, kalau mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu Koko ia kepeu apa yang mau tol. Pemalas pokok yang mari ke nasia di jodong awak dia wak di hokus dia nawi koni. Mungkin si kau akp ihe nawi ihe kawinga di jodong kerelangan ramai kekadonya kelasi. Ihe kamu nama ihe ya pun pun ini mau apa hak? Kita harus tahu ihe yang mau mutus lontong melayu mari. Yang mau yang menak ihe mau kemasa toka mau yang honi mau.Kekore begitu apa yang kita koni, pola-pola kemana kita mau penuh kaya itu saya mau cara saya mau pergi dari no, oleh ia kita mau mui, kita mau kuno seperti dia dekoi, kita mau mau aneh punya program, nanti mau tu ia mui, tahunnya mau tu yang pungpungi kita akan macam kor, dia ke lang-lang ia besok ia fiona, ia mau mui, dengan apa tu dia kata dia mau kau ko.Kalau tu yang berkorek korek, dia sih suka kalau alo, kalau kau mau kamu ui, amen. Kalau elaman kau tahu yang pembangun itu, ia penitoh asyik patol, ia tawalu dia mencahaya, asyik pang pematol, ia tawalu mencahaya kerja kau ni. Oh demo mana tu kena hiluak ni ah, ya kena ni amua, oh demo tukang dia, makai kau mau yang dia kau. Namo ena oku fisiki mai, ikai oku mau iloki ai. A, teo ai hahala, ia ponua maumau nganoan, aniwai tape I helala. Korete taungata pemi ai. Tapu ki apio ya to mafmafi, ina apio ya tau goto goto mafa tapu niki hau eki. Korete mua keo kuma malat pe, tau katato ku kamata ke tau polkama. Eta mua fai ngamari kui ni, ki fai behaki wai wahti, polpola.Kau tahu kan orang okey ni pengpeng ini tapi kalau kita ikut orang tua kerja kan kita tu tak mahu kita tol dia mahir nak okey ni tapi kalau kita ikut ni okey apa mana kalau moni kalau kita tu tak mahu kita tol ni orang tua pun kita tahu kan apa orang kau tahu kena orang mahu ikut mata ikut luar ya kau tahu tol lah batu ni apa kata dia kiki ini tu ya kau tahu si tol ya.Ia awalnya sih sama koli, kalau fikir naik kacang lala, kalau kau hitau kifon buah tu buang lah. Ia pemandatun, konfirmis kama pokiai lotu, hitau yang ia pun kumaya hari waktu. Kekai ia hitau apa macam kematian yang main aku aku ni, aku kekai pihak hitau katongat, ia pun ahli manatu aku tahu.Ono mai moya pene mahina ko maliwa tu ki mahina ko om. Moi tau wakai ki ngajia ko hoko ki he kohli. Ya gai ho tau ni ho tau manatua an alotu na itari mai. Ya noi na sifia, mo min sifia na tau kau ki hai. Au ya te mo tau ni ihi, ni tau wa omai ki he mahina ko oko ni ho tau ki fua mai pe anahi loto mama.Nah ini ada kaki cari mai, ada orang lalu ramai sekali. Kama pergi nahi, mawai, semua orang ada fokus yang mahu tahu apa. ya mai tau mo I hela ia I hala polo ka ko ia oi mo I o tau ni tau ngai ko ia oi mo I o te I ko manati pe a polo pola ko e ma ta I koro ai a kua tau toro ke mo I te mo polo ngai ke ia ko e polo pola ko e maam ya mo tau toko nia I he mo I o polo ngai ane te ko polo pola ko tau pano o kia I mo toa ia isi a I pompuki ya manati mai ia e sea ko nga mai o kua ke ne kakai te o te tau mo ma fo he mai me aku ia o ko hi ni te pai ku nga ia ko tau ko kua me ke na lo au pito ia I te tau to ka o tau si o ke ko hi ni ke pai mo ni ko ia ai o kua na ni pai te ma ki tau to o te ki tau kau me mai na ko o ko ni o tau ki o ka ari na pe o ko I kai ke hoko ha mama, te ko hawhai ngai tau, te ko hamea ke tik tau tō. Ka kuhinga ai tau hao mai ke mahina po au ko ni. Au tau hanga o whaka ata ai anya ki ke taoki. Ke o na hoko I ko hamea ke tau sio a ki ai, te ko hea ko ai to unga o. Ko hao ko aki he o toa ene nao I mai ki a tau pahina. E mo mea te mo tau pahina, ko o toa kono tau kei o naia ke le topa hala. Ya ma ki tau tō. I he ngahi taimi ko ia o tau ngō I ai hangi I kai hato e hala ia I tau fōwai. Mana tō ia tau hala ko ia nei whai si su ki e kakai ko ia o isteri e nau pona hola pe mi I spite pe tūri mui mai a pēlo pe mo I ne kau tau. Na nau hanga ki mui ko I kau sō tia a pēlo nau tūri mai I nau ngai sāreo te ma nau ngai ni hosi. Hanga ki mo a te tai kolokola I kai hape I tōk ke nau aroa. E ke nau tō te he te nau hawa. E nai tō pahala pe ai o tua ia ma ki nau tōru I he loto tai kolokola. Ko I he o palo mesi pe ai o tua ia te ne nau ki tō te ne tō pahala ma ki tau tō. I he tō apa ya me ngai pai ngata ko ia oi mo ui o ki tau kua. I he mahina po oko ni o ki tau kamatani. Ke kau mana tu mai pēke te tau tō. Ni hulu koi a e kresi ai o tō a. A kune mō mua mau pē ia I a te tau tō he o tau kōnongo. Ni a hapo au ko tō pē o tau ke tau lati mō ia. Wa whaima māri e ia o kua tau tō I tau palalai ke te ia. I tau talang kua I ke te ia. Ia te tau ilo ai ai uhinga a kune kia mau kia mai ni a te tau tō I e kōnonga. Koi a I tau unu mai koi a ke kamatāna mahina ke sīlai. Ai ko tau kamatani. Tungua ke tau laka mo e amanak. O I kaita I I fia mo e manawahe. Tau laka I I tui. O I kaita I vevei ua mo e tai tui. Pea tau katoka ngai. I he taimi ko toa pe. He taimi au tau kau kaua I hamea. Au tau loto lahi pe. Kau I kaita tau loto po. Kau I he koe otua kune ngāwe. Ia ni hau tau loto loto ngā. Ia ngō utai marawa ki tau sio, mā mata, I ai I e loro tōngani. Oia, I e pongpongini, ma tō meri e o pongpongini, a te uia ki tau tō, pe ki ai ha, ha ngā hine a o e kohi I, tau ki mā o ki tau, tokua I a ki a kini mā o e o tua. Te uki ai ha, pe ngā māri ki tau kua e o kua ki ne pakaawa, ha me tapā kua o, ma ki tau tō, I he mo ui ke tau laka atua. E anga pepe ha tau palala ke te ia a kato ke I tau mo ui e mahi na po okoni o tau wau mai ki hei. E kamata anga e mahi na po okoni a pikai kua toi a pikai kua pēs po ope au tau kamatai. Ka ka whainga maari e kua tau toho honga whape I tau to. E tau mui mui e te tau pononga whai mo on e a mo tau otua. E ka tati e kune whai te mati tau tau I e moku. O se mea I e kohi I, tau manatu pe ki ai, nga I e rei pāunga ki tau moui. Kau tau tokanga ki a oni mua pompongi, ki tau pononga I kutu ki ka au, ki ne kawa ni a ki tau tō, ki tau palala ki te I e tau tō I mai tau amana. Nang ki o tō makmaki, ki ne ka ape kina ki tau tōla ki pō pōla o tūpungi, ki whai ni ai, wa tō meri e. Koe hea koe kamata ngai pō kua mai haoni na mui tau kono ngā koe a ki ngai kāo. I tau lot.
1: Jesus Christ, call Allah. God, call my father, we can end.